0: FM. Find us on Twitter. Twitter at Truth FM Kenya. At Truth FM Kenya.
1: Mungu anaweza kufanya njia jangwani na mito ya maji nyikani, kama alifanya masika na kiangazi, anaweza kubadili majira pia na